1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: COVID ini, ya Allah, kapan ini berakhir? Anak kami ini tidak pintar-pintar, kami mau anak kami sekolah.
1: Bapak Ibu Guru, kalau misalnya memang menggunakan apa aplikasi yang berbayar itu mahal, boleh menggunakan media sosial.
0: Saya capek, Bu, sudah cubit-cubit anak saya.

0: Tak mudah memang beraktivitas di tengah pembatasan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hampir 2 tahun kegiatan masyarakat dibatasi dengan berbagai aturan yang harus ditaati. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Mereka yang bersentuhan langsung seperti guru turut merasakan perubahan tersebut. Kami berkesempatan berbincang dengan Ibu Ayu Lestari, salah satu guru SDIT Cahaya Fikri Bontang. Ia menceritakan bagaimana ia dan para muridnya menyesuaikan diri di awal pembelajaran jarak jauh.
1: Butuh perjuangan tersendiri karena pertama anak-anaknya tentu belum mandiri meskipun sudah kelas 4 ya kak ya. Tapi mereka itu masih yang tergantung sama orang tua karena masih peralihan dari kelas 3 ke kelas 4. Nah itu memang benar-benar tantangannya di sini harus kerjasama yang baik dengan orang tua, itu yang pertama kuncinya. Yang kedua memang kita nggak bisa sih memaksakan anak itu harus apa ya, harus paham gitu dengan apa yang kita sampaikan karena kita juga terbatas gitu menyampaikannya, hanya bisa lewat video, hanya bisa lewat Zoom seperti itu. Ada beberapa anak yang memang sudah cerdas gitu dan didukung dengan orang tuanya yang memang bisa untuk standby ngajarin, ya alhamdulillah juga bisa terbantu gitu kan. Tapi kalau misalnya beberapa orang tua dengan background pendidikan yang berbeda sama dengan kesibukannya untuk bekerja gitu, itu yang sulit.
0: Tak ayal kejadian-kejadian tak terduga pun terjadi di tengah aktivitas pembelajaran jarak jauh yang tidak semua siswa dan orang tua siswa dapat memahaminya. Bahkan guru harus mendatangi rumah murid hingga harus siap melayani pertanyaan dari siswa yang belum paham dengan penjelasan dari sang guru.
1: Pengalaman uniknya sih waktu itu saya harus, jadi mau nggak mau saya harus turun ke rumahnya karena ya kedua orang tuanya sudah sepuh terus nggak paham gitu ya tentang seperti ini, apalagi misalnya membuka aplikasinya itu harus mencantumkan email dulu, password dulu. Jadi anaknya yang masih kelas 4 di rumah cuma tinggal sama kedua orang tuanya yang sudah sepuh, jadi nggak paham ini diapain. Jadi dia harus 1 minggu tuh ya kita maklumin dia nggak bisa mengerjakan tugas dulu karena aplikasinya nggak bisa dibuka. Jadinya di minggu berikutnya pas saya sekalian ke sekolah itu, saya datangin rumahnya mau nggak mau, karena sebenarnya takut juga sih, karena kita takutnya datang membawa virus gitu ya, karena kita kan nggak tahu gitu. Cuman ya kita menggunakan protokol kesehatan.

0: kesehatan pasti untuk ketika datang ke rumahnya dan membantu bagaimana caranya dia biar bisa masuk aplikasi dan bagaimana memasukkan email serta passwordnya. Jadi saya langsung ajarin ke anaknya karena kalau ngajarin ke orang tuanya juga sudah nggak bisa nyambung gitu karena sudah sepuh orang tuanya seperti itu. Mungkin yang kondisi orang tua yang seperti itu sih yang perlu kita bantu itu untuk hal uniknya. Terus berikutnya itu juga anak-anak yang memang kan ini yang agak kaget juga kalau misalnya pas daring itu setiap guru pelajaran itu kan memberikan tugas. Kayak ada itu yang sakit gitu ya karena kebanyakan tugas. Terus kadang yang lucunya itu kalau nilainya nggak 100 tuh minta maafnya ke saya gitu. Padahal saya juga nggak pernah harus 100 gitu. Pokoknya ya kerjakan semampunya seperti itu. Jadi kadang minta maaf gitu, maaf ya Ustazah nggak 100, loh nggak apa-apa kak Ustazah itu nggak perlu 100, yang penting kakak paham, yang penting kakak mengerjakan sendiri dengan jujur itu sudah hebat, jadi saya memotivasinya seperti itu, karena beberapa anak mungkin ada tuntutan tersendiri dari orang tua kan, harus dapat 100, seperti itu, cuman kita sih terus komunikasi dengan orang tuanya, loh nggak apa-apa bun, ini nggak harus 100, jadi saya coba memahamkan orang tuanya juga sih. Mungkin itu yang saya alamin.
1: Sama halnya yang dialami guru sekaligus kepala sekolah TK Teratai, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Sekolah yang berada di pelosok Kalimantan Timur ini memiliki cara unik dalam pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya yang tidak semua dapat menjangkau jaringan internet. Ibu Yuliana Pratiwi bercerita kepada kami bagaimana pengalaman yang ia alami selama pembelajaran jarak jauh tersebut.
2: Kami kan sistemnya itu ngambil tugas aja. Di TK Teratai Kasapta, di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan. Jadi nggak ada tatap muka, jadi guru itu nggak ada tatap muka sih. Keadaan di Teran itu kan nggak semuanya terjangkau jaringan. Jadi pembelajaran itu hanya setiap misalnya hari Senin, itu untuk pembelajaran Senin sampai Sabtu diambil di Senin, nanti ketemu Senin lagi baru dikumpul. Di daerah ya pokoknya khususnya di daerah Eka Sapta. Tapi kalau kayak di kecamatannya mereka ada ya setidaknya kayak Zoom meeting begitu ada.
1: Dengan kondisi anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak, tak sedikit tugas yang diberikan guru dikerjakan oleh orang tua jika sang anak tidak mau mengerjakan. Bahkan orang tua juga mengeluh dengan kondisi ini.
2: Bukan di sana skillnya orang tua, jadi kadang anak-anak yang tadinya harusnya santai belajarnya, jadi orang tuanya marah-marah. Iya, ngeluh semua, jadi orang tuanya, saya capek bu, sudah cubit-cubit anak saya. Itu aja namanya juga. Anak-anak kan susah dipaksa kalau bilangnya tidak seperti sama gurunya, memang sih, kami akui juga begitu.
1: Selain jaringan internet yang belum menjangkau semua wilayah di daerahnya, ditambah dengan kesibukan dan pengetahuan orang tua siswa yang tidak semua sama, menjadi tantangan tersendiri pada pembelajaran jarak jauh di sekolah TK Teratai Kampung Eka Sapta. Terpisah, Ibu Yeni mengatakan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Kembang Janggut. Daerah yang dekat dengan perusahaan sawit ini justru susah mendapatkan sinyal untuk belajar mengajar. Bahkan siswa harus memanjat pohon untuk bisa mendapatkan jaringan internet.
3: Jarak dari sekolah itu jauh, terus kadang mereka itu harus numpang di tempat teman untuk menerima pelajaran dari kami kan. Harus ada yang harus naik gunung, pokoknya macam-macam lah untuk mereka cari sinyal.
1: Namun di tengah keterbatasan, Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Timur memiliki cara tersendiri agar pembelajaran jarak jauh ini tidak membosankan. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang banyak digunakan oleh para siswa sebagai media belajar. Berikut penuturan Pak Suparno, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Timur.
4: Saya pakai YouTube, pakai WhatsApp. Karena di WhatsApp itu kita bisa ngerekam, Mas. Kita bisa ngerekam gambar, kita bisa voice, bebas. Kita bisa share materi, ya. Kita bikin PPT dulu nanti ya. Terus kita share di situ.
1: Melihat kondisi di lapangan, nampaknya masih belum bisa dikatakan merdeka belajar. Para guru ini juga merasakan hal yang sama selama proses pembelajaran di tengah wabah ini. Berbagai harapan disampaikan oleh para guru untuk siswa-siswinya dan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.
4: Ya, harapan saya positif banget, Mas, ya. Jadi ketika pandemi, kita kan semuanya kan nggak meminta ini. Ini kan semuanya kan dari Allah, dari Tuhan. Bisa dikatakan bahwa meskipun kita ada pandemi, kita tetap belajar, kita tetap mengajar dengan cara-cara yang lebih bijak.
0: Harapan saya untuk kurikulum kedepannya, kita bisa mencontoh negara-negara yang sudah maju dengan kurikulum yang lebih fleksibel gitu, nggak kaku semua siswa harus belajar menguasai seluruh bidang, tidak, karena ketika mereka belajar yang apa yang mereka sukai, mereka akan bisa menjadi ahli di bidang tersebut. Mungkin itu harapan saya sebagai guru ke depannya.
1: Kondisi yang ada saat ini tidak dapat kita hindari, melainkan harus kita jalani. Suka tidak suka, inilah yang bisa kita lakukan dengan terus berinovasi, beradaptasi, dan berkreasi untuk mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar.

0: Bengkulu Selatan terus berupaya untuk melakukan penambahan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan. Langkah ini dilakukan sebagai solusi mengatasi antrean panjang pengiriman tandan buah segar atau TBS yang selama ini dikeluhkan oleh para petani. Keterbatasan kapasitas pabrik dinilai menjadi salah satu penyebab turunnya kualitas buah dan juga harga jual di tingkat petani. Bahkan juga untuk aspirasi ini disampaikan langsung kepada Panglima Komando Daerah Militer. Dan juga Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin mengatakan keberadaan pabrik kelapa sawit baru di wilayah mana sangat dibutuhkan untuk mengurangi antrean bongkar muat hasil panen petani. Selama ini proses menunggu giliran di pabrik bisa mencapai 3 hari sehingga kualitas buah terus menurun sebelum diolah. Demikian kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Festival Tabut 2026 di Provinsi Bengkulu mencatat peningkatan jumlah pengunjung dan nilai perputaran ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap salah satu agenda budaya yang masuk dalam karisma event Nusantara. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kunjungan selama pelaksanaan Festival Tabut 2026 mencapai sekitar 250 ribu orang. Angka ini meningkat dibandingkan Festival Tabut 2025 yang berhasil menarik sekitar 210 ribu pengunjung. Selain juga peningkatan jumlah pengunjung, nilai perputaran ekonomi selama 10 hari pelaksanaan festival juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun ini nilai transaksi diperkirakan mencapai 26 miliar rupiah atau meningkat sekitar 4 miliar rupiah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 21 miliar rupiah. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Alparizal Fadlani mengatakan di mana perputaran ekonomi ini melibatkan sekitar 235 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Para pelaku UMKM memanfaatkan momentum festival ini dengan memasarkan berbagai produk kuliner, kerajinan, serta hasil usaha lainnya kepada para pengunjung. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Epoch. Betapa yo bengkok, bengkok pi makan epi, epinya kesurupan. Yang mana batis kutung, di megi pedawang. Yang mana batis kutung, di gigi pedawang.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

Sosial, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM, Pro4 Suara Budaya Bengkulu.

kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

2026 di Bengkulu. Nah, ada lagi festival layang-layang di Purworejo di sana. Mano yang nak liburan ke situ misalkan, ndak festival layang-layang nasional yang diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi masyarakat Purworejo di sana yang berlangsung itu di Pantai Ketawang tanggal 4 sampai 5 Juli. Nah, masih libur tuh, dak? Masih libur sekolah tuh kayaknya tuh. Festival yang menghadirkan peserta nasional dan internasional, ribuan wisatawan diperkirakan membadati kawasan pesisir selama 2 hari pelaksanaan. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinpo Rapar Purworejo, Naira Anjar, yang mengatakan untuk antusiasme peserta itu sudah tinggi, bahkan juga untuk pendaftaran kompetisi sudah ditutup. Untuk adik sana juga mungkin nak nengok festival iko, memang di festival iko tetap mengutamakan aspek keselamatan ya. Untuk selama acara berlangsung, pengunjung tidak diperbolehkan menerbangkan layang-layang di arena perlombaan. Jadi kita kok nonton aja di sana. Nah, dikenakan biaya tiketnya Rp5.000 per orang. Tarif parkir kendaraan roda 2 itu Rp5.000, nah roda 4-nya Rp10.000. Bahkan pemerintah Kabupaten Purworejo berharap festival terus menjadi penggerak ekonomi kreatif. Event tahunan ini juga diharapkan memperkuat daya tarik wisata daerah. Nah, itulah di sana mano yang nak berkunjung di festival layang-layang Purworejo yo. Itu tanggal pelaksanaannya 4 sampai 5 Juli. Jadi itu hari Sabtu Minggu yo. Itulah untuk informasi lengkapnya bisa disimak aja langsung di laman rri.co.id.

0: Di sana, dorongan untuk memperluas akses pendidikan kedokteran melalui skema beasiswa pemerintah daerah mendapat perhatian luas di lingkungan perguruan tinggi kesehatan. Gagasan yang diinisiasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang melalui siaran pers diterbitkan pada Kamis 11 Juni 2026, dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga dokter di berbagai daerah. Kebijakan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra penting dalam pembiayaan pendidikan calon dokter dari wilayah masing-masing. Dengan dukungan anggaran daerah, peluang putra-putri lokal untuk menempuh pendidikan kedokteran menjadi semakin terbuka. Tantangan sektor kesehatan nasional tidak hanya berkaitan dengan jumlah dokter yang tersedia, di mana persoalan pemerataan tenaga medis hingga ke daerah-daerah yang masih kekurangan layanan untuk layanan kesehatan juga menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Demikian untuk kabar kita kali ini, di sana lanjut untuk kabar kita di rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di sana di Berondo Pagi Ko, dan selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Yang, gimana? Aku dari kemarin belum dijawab. Kamu jadi pulang kan? Aku udah ambil cuti loh buat semua ini.
1: Maaf ya, Yang. Kayaknya aku gak bisa. Aku gak bisa cuti. Maaf banget ya.
0: Ya, kan kamu udah janji kemarin. Ini penting loh buat kita.
1: Maaf, Yang. Besok kita bicarain lagi ya. Aku tidur dulu ya. Besok.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sempulu julna labu. Sulun

0: harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

Selain 1,7 FM Prova Bengkulu di sana, selamat siang. Apa kabar di sana hari ini? Semoga di sana dalam keadaan sehat, semangat tentunya, dan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Riri balik lagi ngawannya di sana di Berondo Siang. Dan seperti biasa ya, kita akan ngisi siang hari ko dengan obrolan pada pukul 11 Ado Gayara, dan juga di pukul 13.00 kita ada Suara Budaya Nusantara kali ke persembahan RRI Sungai Liat dan juga RRI Jakarta. Dan hari ke hari Selasa 30 Juni 2026, selamat beraktivitas untuk di sana di akhir bulan ya. Ada yang gajian, ada yang belum kok. Nah, jadi pokoknya apapun semangat ya tentunya untuk di hari ini dan seterusnya. Nah, untuk di sana yang bekerja, kuliah ataupun di kebun ya, atau yang lagi nikmati waktu santai di rumah, terima kasih sudah setia dengari Perompat RRI Bengkulu. Dan lanjut lagi, kita dengari dulu lagu-lagu dan juga informasi yang sudah disiapkan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu kembali mengingatkan seluruh sekolah agar tidak menjual buku pelajaran maupun seragam kepada peserta didik baru selama pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan serta surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah dilarang menjual buku pelajaran maupun mewajibkan pembelian seragam nasional melalui pihak sekolah. Dan di sana orang tua diberikan kebebasan membeli seragam sendiri, seragam nasional sesuai kebutuhan. Sementara itu, sekolah hanya diperbolehkan memfasilitaskan pengadaan seragam khusus seperti seragam batik dan olahraga. Disdikbud Kota Bengkulu berharap seluruh sekolah mematuhi ketentuan tersebut guna mencegah pungutan yang memberatkan orang tua serta memastikan pelaksanaan SPMB berjalan tertib dan sesuai aturan. Demikian di sana kabar kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan nantikan kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa sebelum kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek ke narasumber kita di siang hari ini. Di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816554 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita kelak dijawab langsung deke inga kita hari ini. Dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini ya, di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh gitu, jadi ada percampuran, mix-mix ya?
2: Mix.
1: Oke, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, dak Inga? Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia nggak
1: apa-apa? Boleh, boleh, boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat, terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah, jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetanggaku Jawa semua. Nah, jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman. Iya, gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Auto jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece erong tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul terbentuklah.
2: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah, ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah, jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah, dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu pasti berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertamaku tuh ke Mentawai.
1: Apa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai.
1: Oh,
2: cuma itu.
1: Cuman itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu,
1: kamu
2: tuh kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku ini orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya, terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Oh, makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak

0: ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau
0: iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kayak ada maknanya gitu. Jadi ya dari Mentawai itu aku belajar banyak tuh. Banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau enggak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jadilah setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya oke, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
0: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
0: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
0: Di Minang. Di Minang tuh 6 tahun ya kalau enggak salah, Kak.
1: Di Mentawai maksudnya.
0: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai berapa ini?
0: Nah, waktu perjalanan sebulanan pertama itu enggak sampai, paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbau sama masyarakat. Mentawai di situ.
0: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh. Apa sih makanan orang Mentawai?
0: Maksudnya mereka pakai sagu. Kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu ya, yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
0: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
0: nasi
1: ya?
0: Aku cocok ya,
1: cocok
0: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan. Banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo
0: kan. Ya enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjunlah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
0: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
0: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh. Berarti hampir mau selesai misi kamu ya.
0: Iya. Misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah? 90%.
0: 90%-an. Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udah enggak, kita hitung aja.
1: Karena nggak ada dapat apa-apa ya?
0: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingaku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
0: Betul, karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingaku, jadi kita banyak belajar kok kan. Cerita-cerita seperti ke Mentawai tadi, kan pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan juga dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat,
0: sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Perjalanan pertama kali ingatnya yang berkesan yang Mentawai itu tadi.
0: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
0: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin nggak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
0: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
0: Lupa lagi,
1: ada saking banyak.
0: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan. Habis itu ya belajar di Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingatlah sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak perjalanan bermakna di situ di mana?
0: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen

0: kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
0: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh, di situ KKN.
0: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
0: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh, aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan, di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh, orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, konflik, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu. Terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih dekat dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
0: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak serem.

0: gali dari budaya tersebut, ya kan? Apakah menjelajahi tradisinya, ataukah manusianya, atau nilai di balik tradisi itu?
1: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan, jadi kayak tinggal di rumah orang lokal dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu sama bapak-bapak, terus biasanya tuh mereka lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
0: Dia ya malah yang
1: iya.
0: Itu.
1: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padang itu ngebeli cowok gitu.
0: Iya betul lagi.
1: Jadi pasti mereka nanya, Mbak,
0: bener
1: Kak dari
0: gak,
1: Padang
0: Jen?
1: Ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu. Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang,
0: Panjang.
1: kan. Kenapa Mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi
0: Masih,
1: tentang
0: iya
1: itu.
0: Benar, benar dak sih sebenarnya,
1: Iya.
0: tapi benar dak itu.
1: Di beberapa daerah.
0: Emang ada satu wilayah ya seperti itu
1: Kota
0: adanya.
1: Padang sama Padang Pariaman itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
0: Tapi sampai sekarang masih berlaku.
1: Masih.
0: Oh, budaya ya itu tadi ya.
1: Jadi ya kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu enggak ada fokusnya sih biasanya karena aku apa sih apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
0: Jadi ingaiku cuma untuk jalan bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
1: Bukan.
0: Bukan ya. Kan? Jadi,
1: jadi
0: banyak
1: data
0: biayanya.
1: Pribadi.
0: Benar. Aduh.
1: Jadi aku punya banyak data nih.
0: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
1: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
0: Sama ibu-ibu.
1: Karena ibu-ibu
0: ya.
1: Suka cerita.
0: Ngumpul-ngumpul di
1: sore di gazebo
0: oh, iya
1: kayak
0: itu.
1: Gitu. Iya.
0: Sering ya ibu-ibu yang
1: sering.
0: Di situ.
1: Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
0: Betul.
1: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Ya udah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
0: Dia nggak sampai nanya itu.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu.
0: Bener.
1: Ayo makan dulu makan kayak gitu.
0: Diajak kemana-mana
1: iya,
0: pun ya.
1: Iya diajak.
0: Tapi
1: seru.
0: Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama Inga jalan-jalan itu.
1: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value gak boleh bercerai.
0: Kenapa tuh?
1: Apa ya? Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita
0: Betul.
1: Jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
0: Wah, unik
1: terus
0: ya?
1: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
0: Jadi pakai celana pendek.
1: Celananya tuh
0: atau pakai sarung?
1: Enggak sih, di bawah lutut dikit
0: bawah
1: biasanya.
0: Lutut.
1: Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
0: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
1: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
0: Setiap hari?
1: Iya.
0: Jadi cuma orang-orang baju hitam?
1: Iya, rata-rata baju hitam.
0: Waduh.
1: Itu
0: kenapa tuh?
1: Sih.
0: Apakah ada pantangan?
1: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena

0: Kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: Misterius, tenang
0: misterius,
1: gitu.
0: tidak suci atau penuh apa ya?
1: Serem kayak gitu deh sih. Orang
0: Iya,
1: hitam tuh kayak
0: gitu-gitu. Filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya. Jadi memang paling penting tuh bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
0: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik dak?
0: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak, tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada tiga cara yang paling
1: Apa tuh?
0: gampang. Satu, makan yang mereka makan. Dalam
1: Terus?
0: kurung selagi itu halal. Yang
1: Terus?
0: kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin.
0: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi kayak gitu.
1: Betul.
0: Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya kayak gitu.
0: Betul. Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi
0: Aku pakai
1: pakai
0: sarung
1: sarung.
0: juga, iya. Terus
1: Wow.
0: kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
0: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah, kenyang dong.
0: Iya, itu efek karena
1: Terus?
0: aku pakai sarung itu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, terus misal kayak ke Mentawai ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga, terus aku dipakein, senang juga.
1: Menariknya banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
0: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah, menarik ya. Jadi pengen.
0: Ayo ayo.
1: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
0: Apanya
1: Iya,
0: nih?
1: iya,
0: Oh. Iya.
1: iya lagi. Waduh,
0: Lumayan lah.
1: lumayan ya. Jadi untuk di sana enak berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cek mana syahronyo ke Inga kok bisa juga. Siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga dong
0: Boleh,
1: kenalan, ndak Inga?
0: boleh.
1: Inga pernah
0: Iya.
1: dong ke Papua berarti ya.
0: Pernah ke
1: Wow.
0: Merauke, Raja Ampat,
1: Raja Ampat.
0: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya, jadi ke sana.
1: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
0: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke, yang
1: Di
0: kayak
1: Merauke
0: akhirnya
1: itu.
0: belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
1: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
0: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam
1: Apa tuh?
0: kanguru yang kecil. Dia kanguru tapi lebih kecil.
1: Oh, masih ada tuh.
0: Ada di sana.
1: Di sana.
0: Kayak burung cendrawasih gitu-gitu.
1: Iya.
0: Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kanguru kecil itu setiap hari.
1: Oh,
0: Mereka
1: bonusnya di situ ya.
0: iya, terus happy banget gitu bisa lihat kanguru. Terus apalagi ya kalau di sana? Dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek
1: Anggrek
0: semua
1: semua.
0: gitu, bagus-bagus.
1: Wow.
0: Terus apalagi ya di situ? Kebetulan aku di sana lagi nggak ada acara adat ya, jadi nggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
0: Di Lombok
1: Di
0: pernah,
1: Lombok.
0: di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
0: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali,
1: Oh,
0: namanya
1: 3 tahun sekali.
0: Ngayu Ayu. Aku ke sana itu sebenarnya nggak pengen ke sana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, ya udah aku ke sana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul. Jadi misalnya
0: rencanain ya. Kayak aku ke Toraja. Mm-mm. Itu emang aku ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu. Itu aku emang cek tanggalnya. Yeah. Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh.
0: Iya, aku upacara. Pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
1: Pas pula dapat.
0: Iya, nah kalau Mayu Ayu itu 3 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
0: Iya, kayak terus? Bawa air. Uh-huh. Jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Mm-hmm. Nah, di Mayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Mm-hmm. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya, misalnya Ternate, Tidore, yeah. Terus Jailolo, yeah. Terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul. Terus? Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya. Terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaan nih gitu. Wow. Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Ya. Mereka terus, pakai baju adat itu.
0: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
0: Oh, enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja, dong. Iya.
1: Oh,
0: gitu. Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya menarik ya.
0: Paling momennya Ngayu Ayu itu cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya, tapi aku enggak ngikutin. Karena kayak apa ya? Kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh dia sampai dikumpulin. 7 yaitu
0: lebih dari 7.
1: Ya? Lebih.
0: Jadi wow. Semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kamu punya foto atau video-video di situ?
0: Ada. Nah, ya? Kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu. Wow. Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
0: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal. Iya, iya. Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu, apa yang ingat tengok waktu itu.
0: Aku memang ini ya. Intinya aku by the way aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat itu pemikirannya cukup berbeda.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, cukup berbeda gitu.
1: Kritis enggak sih?
0: Kritis. Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau 2 bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Apa tuh?
0: Kan biasa orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
0: Aku enggak gitu.
1: Terus
0: saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi, jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
0: Aku juga bingung.
1: Terus?
0: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu, tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus
0: akhirnya? Apa sih sebenarnya yang gimana ya? Apa bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
0: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi unik ya. Yang tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo tidak nangis
0: gitu ya. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk
0: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
0: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
1: Kenapa?
0: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati itu pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
0: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Harusnya kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu. Benar.
1: Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih? Tidak.
0: Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya, tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan?
1: Jadi nunggu
0: sampai uangnya cukup, dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
0: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal nunggu biaya, kemana taruh jenazah ini?
0: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
0: Bisa. Wow. Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu, masih di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan ya film, maksudnya gitu. Film gitu kan. Enggak. Memang ada ya?
0: Real.
1: Kamu pernah lihat?
0: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
0: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti kita, mereka beraktivitas
0: pada setiap harinya. Iya.
1: Ada terus jenazah itu.
0: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
1: Hah?
0: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu. Pagi. Padahal enggak dimakan kan. Ambil lagi besok diantar lagi.
1: Waduh, serem. Tapi bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
0: Betul. Jadi
1: seolah-olah masih hidup gitu ya.
0: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke Puya. Puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
1: Waduh, menarik. Tahan ya Inga. Kita jeda dulu. Ngintip-ngintip dulu. Sama, sudah ada yang masuk ya. Yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian. Cara yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga. Gitu jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga. Apakah siapa nih? Inah ya di Curup. Apakah bentar. Kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemanut, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemanut, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk gak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih, di Curup, yang menjelajah kemana duluan nih, lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran
1: terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang, jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja, ya belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali, ya belajar ke Bali, kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga gak apa-apa. Belajar Rejang misalnya juga gak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah, tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya, harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya gak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan, ingat tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti
0: sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya
0: Inga udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar.
0: Iya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya,
1: tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak enggak boleh jualan kayak gitu sih gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ, kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum semuanya.
0: Belum.
1: Paling apa ya, di sini kan 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Moko-Moko kayak gitu aja. Moko-Moko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi, Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Jangankan kamu, aku aja belum. Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: ya,
1: gitu.
0: Iya betul, kan. Kemana nih?
1: Iya, misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano, Kak.
0: Ke Enggano.
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya, tapi maksudnya kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung gak ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur, kayak ngapain kamu sana? Kayak gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana, kata misalnya gitu.
0: Bener.
1: Yang ada aku penasaran aja gitu. Udah sama aja kayak di sini, kata gitu.
0: Iya, sama aja pantainya, sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. Benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan setahun berapa sih? Prosesnya kematian itu tadi.
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan, aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin,
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau. Itu masih Melayu sih ya. Rata-rata Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal di setelah perjalanan jalan? Yang paling lama di mana?
1: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. Aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku di Sulawesi Selatan. Dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari kak. Itu paling lama.
0: Paling lama.
1: Karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.
0: Gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu. Waduh, banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya. Ini pelajaran buku-buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real ya.
1: Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Batu, lompat batu, Dinias.
0: Dinias. Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, laki-laki dewasa Nias itu dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Wow. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari tuh, bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu. Kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
0: Melompat itu. Jadi filosofinya kalau lewatin batu, dewasa tuh.
1: Iya, sekarang tuh. Jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa melompatin batu apa enggak gitu.
0: Tapi ada yang enggak bisa.
1: Banyak.
0: Gila sih resikonya.
1: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Baumatolugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti kesana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain. Kayak jadi desa wisata gitu dia. Namanya Baumatolugo itu pasti yang lompatnya itu-itu aja. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu-itu aja gitu ya.
0: Oh, jadi acara ini berapa kali ini?
1: Enggak sih, jadi kalau misal kita datang, kita temuin aja yang pelompatnya. Terus ada fee-nya kan, kita kasih, nanti dia lompat sekali.
0: Oh gitu, jadi wisata beneran kayak gitu ya jadi jatuhnya.
1: Hari Minggu ada, atau hari biasa kalau kita mau bayar si pelompat itu bisa kayak gitu. Cuma kalau hari Minggu kan banyak. kadang kalau kita misalnya kita nggak ada uang buat bayar si pelompat gitu, tunggu aja orang lain, nanti kita ikut fotoin aja, videoin kayak gitu.
0: Bener, ya tungguin aja ya daripada
1: daripada duit kita yang keluar.
0: aduh.
1: Tapi kalau hari biasa kan wisatawannya sedikit gitu.
0: Oh.
1: Kalau gitu. Hari Minggu wisatawannya banyak.
0: Ini kamu hari apa?
1: Hari Minggu.
0: Di hari Minggu. Oh, jadi kamu
1: nungguin.
0: Bisa jadi.
1: Iya, jadi udah ada yang bayar kan. Terus lompat dua kali tuh dia lompat. Jadi,
0: oh, dua kali. Satu kali itu kita terserah ngasih atau gimana?
1: Enggak, udah ada fee-nya mereka.
0: Oh, dan memang ada tarifnya gitu. Oh, berapa tuh?
1: Berapa ya, aku lupa karena aku enggak bayar.
0: Benar juga. 150 deh kayaknya. Sekitar itu ya, perkiraan sekitar itu. Jadi 150 sekali lompat. Orangnya itu aja.
1: Paling ada beberapa orang lah gitu, tapi nggak banyak.
0: Oh gitu. Itu di belakangnya rumah warga ya?
1: Iya, rumah warga yang masih cukup dengan desain tradisional mereka.
0: Jadi harus pakai baju, memangnya harus ada kayak di PKN ya, buku-buku IPS ya?
1: Iya, aku pakai baju itu. Wah. Tapi nggak harus ya, tapi kalau mau ya kita pakai. Kapan lagi kan?
0: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk menjelang akhir nih, kan menjelang akhir pertemuan kita di Gayara, untuk Inga, kita pengen tahu nih sisi personalnya Inga ada.
1: Boleh.
0: Kalau suatu hari nanti orang mengenang Kak Inga Azaiko, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai penjelajah kah? Pencerita kah? Atau penjaga budaya?
1: Penjelajah.
0: Sesuai dengan kulturnya tadi ya. Waduh, luar biasa. Adakah pesan-pesan tips untuk anak-anak muda?
1: Apa ya? Ini sebetulnya agak panjang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nonton, gini, aku basicnya filsafat itu akhirnya memilih ngambil filsafat kebudayaan. Kan banyak sekali ada filsafat politik, sosial, dan lain-lain. Filsafat kebudayaan.
0: Oh, jadi kamu ambil kebudayaan?
1: Iya, aku ambil filsafat kebudayaan, agama dan budaya lebih tepatnya. Itu peminatnya cukup sepi ya, karena ngapain gitu kita belajar. Kebudayaan itu kan identik cukup jauh dari hal-hal rasional, dari hal-hal ilmiah gitu. Sebagai orang yang belakangan juga suka riset tentang kebudayaan tuh, kita kadang kayak nggak percaya diri gitu sama sama kebudayaan kita sendiri. Emang ini bisa diteliti, maksudnya akan dibaca orang kah,
0: ya,
1: akan bernilai kah, akan bermanfaat kah
0: kayak
1: atau enggak
0: kuno,
1: gitu
0: ya.
1: Kuno gitu, dan nggak masuk akal gitu, ini penuh mitos. Terus kayak misal di Jogja, ya ngapain kita harus percaya dengan Ratu Kidul dan lain-lain gitu kan. Atau di Merapi juga Mbah Marijan dan lain-lain gitu. Mungkin di Bengkulu juga punya punya cerita soal itu. Dan setiap daerah punya cerita-cerita lokal seperti itu gitu. Tapi semakin kesini itu aku akhirnya jadi tahu banyak gitu betapa aku taunya dari Bagus Mulyadi. Mungkin pernah nonton Bagus Mulyadi. Jadi dia salah satu profesor di Inggris. Dan dia punya program sekarangnya tuh untuk menceritakan ulang cerita-cerita lokal, cerita-cerita kearifan lokal itu. Dan ternyata itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan keilmuan di dunia. Jadi kayak misalnya ada penelitian soal soal Sunda, ternyata setelah dilihat bagaimana orang-orang dulu itu membentuk apa yang kita dengar hari ini, itu kan bukan sesuatu yang muncul terus diturunkan gitu aja gitu. Kan ya, bukan sesuatu yang instan gitu. Untuk mengatakan A itu kan dia butuh berapa kali percobaan untuk memvalidasi kebenaran si A gitu. Jadi kayak mungkin akan banyak orang yang malu dengan mitos-mitos ke depan, dengan mitos-mitos kearifan lokal, kayak ngapain harus percaya itu, percaya ini gitu. Terus mungkin pesanku untuk teman-teman ya, dan pesanku buat aku juga, gak perlu malu sih dengan hal itu, karena nanti tuh kita akan melihat betapa berpengaruhnya pemikiran-pemikiran lokal ini kepada keilmian dunia gitu. Kalau kata Bagus Mulyadi sih gitu.
0: Wah, keren. Iya.
1: Banyak orang kan gak percaya diri ya, maksudnya itu kan mitos gitu.
0: Iya, ada yang gak percaya kan, ngapain
1: ngapain gitu, kan. Gitu. Ini nih, zaman kita nih udah harus penuh logika, sains, dan semua-semuanya gitu. Tapi ternyata itu semuanya adalah sains, cuma mungkin kita keterbatasan bahasa aja untuk menyampaikan sains-sainsnya lokal itu gitu.
0: Luar biasa, jadi kayak dicobain aja dulu ya kan, rasa penasaran itu tadi digali, karena tidak segalanya tentang mitos. Iya,
1: tidak semuanya tentang mitos. Kalaupun mitos, itu pasti ada pelajaran juga di belakangnya gitu.
0: ya. Luar biasa. Jadi memang hari ini memang benar-benar menjelajah. Kayak ngobrol sama kamu tuh kayak kegambar. Oh, kayak gini ternyata ya di luar itu. Jadi siang ini terima kasih untuk Inga yang sudah berbagi perjalanannya. Mungkin baru seperempat ya di cerita. Jadi terima kasih untuk waktunya dan juga untuk di sana terima kasih yang sudah kirim-kirim pertanyaan dan juga mengikuti kita sampai akhir. Dan tentunya perjalanan budaya ini bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi dan ingat. Betul. Tapi juga tentang makna dan juga dibawa pulang seperti apa nilai-nilainya. Jadi untuk di sana yang terasa satu jam ini sebenarnya tidak terasa yo. Yang penasaran nak cek-cek IG Inga juga bisa ada Inga.
1: Boleh mampir-mampir.
0: Di mana tuh?
1: @azakia ya. _.
0: Nah, jadi nak nengok foto-fotonya kan. Dari situ kita nengok lah dapat pelajaran sebenarnya. Udah Inga dari foto-foto Inga itu.
1: Semoga.
0: Jadi terima kasih banyak ke Inga untuk
1: sama-sama
0: hari ini. Dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana dan juga Inga Azah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan tadi kita dengari sama-sama di program Gayare dan Riri informasikan juga untuk di sana pada pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengari azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Dan sekarang kita beralih dulu di sana ke lagu bernuansa Islami jelang azan zuhur yang akan berkumandang.

Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Prompar FM.
1: 91,7 FM Prompa Bengkulu di sana, balik lagi masih bersama Riri di Perindo Siang. Dan semoga ibadah zuhur di sana diterima dan membawa semangat baru yo untuk melanjutkan aktivitas sampai sore kelak. Dan di siang hari ko memang waktu yang pas nih ya, dan di sana dengari lagu kesukaan di sana sambil makan siang. Semoga di siang hari ko lagi dengari Prompe bisa membuat suasana kerja atau lagi di kebun pun atau lagi di perjalanan semakin menyenangkan di sana. Dan kalau bahas tentang siang, ndak siang hari ko menu makan siangnya yang pasti harus ada yang mengandung sayuran, protein dan juga buah. Nah, karena makan makanan iko yang bisa membantu tubuh kita nih tetap bertenaga lebih lama dibandingkan makan yang terlalu tinggi gula. Jadi jangan lupa lengkapi menu makan siang di sana hari ko.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana menerima gaji tiap bulan memang menyenangkan dak. Tapi pernah dak di sana merasakan duitku cepat habis tanpa tahu kemana perginya? Jadi mengatur gaji sebenarnya bukan soal besar dan kecil penghasilan ya di sana, tapi soal kebiasaan. Nah, langkah awalnya adalah mengetahui gaji bersih yang diterima, lalu membaginya untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Dan jangan lupa di sana, sisihkan tabungan di awal meskipun jumlahnya kecil. Jadi mencatat pengeluaran harian juga bisa membantu supaya penggunaan uang lebih terkontrol. Dengan cara sederhana Iko dan juga konsisten, keuangan bulanan bisa lebih tertata di sana. Nah, kalau di sana sendiri, sudah sejauh mana kok mengatur gaji bulanan di sana?
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026 hingga 2031 resmi dimulai. Sebanyak ada 20 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Waryo Abdul Ghofur, menyatakan seleksi tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan Basnas secara transparan dan berbasis kompetensi. Menurut Waryono, pimpinan Basnas harus memiliki integritas, kapasitas, serta kemampuan dalam bidang pengelolaan zakat, manajemen, dan tata kelola keuangan. Dan melalui proses seleksi di sana, pemerintah berharap Basnas Provinsi Bengkulu dipimpin insan yang profesional, akuntabel, dan mampu meningkatkan penghimpunan serta pemberdayagunaan zakat bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian di sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan bergabung dalam Suara Budaya Nusantara Kaliko, persembahan dari RRI Sungai Liat. Selamat mengikuti.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari Jakarta. Dan tentunya Aie kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aie di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Empo pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, line teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
2: Waalaikumsalam, Po. Kabar baik, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
2: Benar.
1: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
2: Udah siap, udah oke ini.
1: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya, Kak?
2: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
2: Kabar baik ya Bu ya?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, di dari Mentok ya Bu ya?
3: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
2: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Ya Bu ya?
3: Sepertinya begitu.
2: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
1: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.

0: di sana bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
1: 08-12-13-14-10-39
0: ya, okay.
1: Untuk siang hari ini.
0: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
1: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
2: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
1: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
2: Hampir 29.
1: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
2: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
1: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
2: Betul Mbak.
1: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
2: Iya, awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan, artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
1: Oke, jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
2: Iya.
1: Yang mendorong Ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
2: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
1: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya.
2: Betul.
1: Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
2: Harus.
1: Iya.
2: Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
1: Oke.
2: Pemaksaan. Sudah pemaksaan sih, Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
1: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
2: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah
1: digital.
2: Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
1: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
2: Iya, betul.
1: Sampai dengan saat ini?
2: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
1: Oke.
2: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak.
1: Oh, menulis.
2: Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
1: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu.
2: Nambah,
1: ya Bu ya?
2: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
1: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
2: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas.
1: Benar.
2: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
1: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin lebih lebih efisien kali ya. Karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
2: Waduh.
1: Nah. Waduh. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
2: Oke Mbak, inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri. Dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
1: Tenggelam gitu ya.
2: Iya tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru. Saling ya. Nah di sini saya merasa kerepotan memang. Terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek. Dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka. Jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
1: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya, walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
2: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Dimanapun
1: benar.
2: Ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya, semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita para penggiat ini mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak, belum kelelahan mata,
1: kurang gerak ya.
2: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe, ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih Bu?
2: Nah contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau macam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba. Lewat lomba berbagai macam ya, entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
1: Iya.
2: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
2: Bisa lomba.
1: Romantis gitu.
2: Betul. Itu okay. Kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
2: Betul.
1: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
2: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
1: Keterbatasan
2: waktu.
1: Okay.
2: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
1: Benar.
2: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu tadi ya.
2: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
2: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
1: Okay.
2: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, ya itu harus buka di
1: luar jam sekolah.
2: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu. Itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
1: Okay.
2: Jadi mereka matikan lampu, kalau di perpustakaan sekolah kan gak bisa, karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian, mereka udah terikat dengan jam kerja, Senin sampai Jumat, udah selesai.
1: Oke.
2: Nah, kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak, kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
2: Iya.
1: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
2: iya,
1: maksudnya
2: betul.
1: Bu ya.
2: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa
2: menciptakan budaya literasi tadi di antaranya lewat itu.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
2: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
2: di perpustakaan, ya.
1: Event seperti apa?
2: Event misalnya terkadang karena keterbatasan tadi ya waktu biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan ranahnya perpustakaan yang ngendelnya.
1: Jadi, okay.
2: gitu.
0: Oke. Baik kalau gitu. Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya, juga bisa di nomor itu.
0: Ya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124 928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
2: Tetap perubahan Mbak. Tetap ada perubahan. Okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
0: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati gak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya.
2: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak
0: ya,
2: dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak.
0: Iya.
2: Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
0: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
1: Terus malu malu deh. Jadi,
0: jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
1: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
2: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
1: Banyak ya.
2: Literasi itu mencakup luas segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
1: Iya benar. Bahwa
2: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang. Iya.
1: Padahal matematika juga ikut semuanya, Bu ya.
2: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
1: Iya,
2: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
2: Betul banget. Ya.
1: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu, ya Bu.

0: dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada
1: AI
0: Dola,
1: salah
0: ada
1: satunya ya.
0: Iya, dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Iya.
0: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih di satu sisi saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
1: Okay.
0: Balik ke iman.
1: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
1: Pinter membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya
0: iya.
1: Bu ya.
0: Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil. Saya nggak munafik, dari kecil saya kagum. Jadi lo anak ini kalau bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
1: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak.
1: Enggak ya?
0: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu gitu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
1: Dan ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung nih Bu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
2: Iya.
0: Dibanding ya.
2: Iya.
0: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya karena memang kemarin itu sudah ada, tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi.

0: TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Oke. Lanjut di tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksklusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit, mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega. Di sini agak sulit.
1: Tantangannya
0: lebih berat ya. Karena kita memang nol budget, jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau nggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason.
0: Betason buku, itu isinya bedah buku Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya?
0: Iya.
1: Kayak tawar-menawar seperti itu Bu ya?
0: Sebenarnya
1: betason
0: iya.
1: Cuman
0: itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Betul.
2: Iya. Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada enggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
1: Mentawai ya. Iya.
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini Mbak. Nanti akan saya contek ini Mbak. Terima kasih banyak.
1: Kita tuh kalau nggak salah ada loh Bu di, kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya. Itu punya, cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Baiklah coba angkat penelpon dulu nih Mpok ya.
2: Iya silakan.
1: Oke, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Santara.
1: Oke, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guria.
1: Cik Guria, ya. Oke.
3: Aduh, ternyata.
1: Oke, ya, langsung ya, aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu apa dulu, Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cik Gu, silakan.
3: Oke, ya, sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru. Ibu Guru kita, Ibu Cantik, Ibu Rita. Ibu Rita, salam kenal ya.
0: Iya.
3: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masa ini di kelompok Sungai Liat menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
0: Bener
3: seperti
0: banget.
3: Apa Bu nih disini ruang yang mengundang dan nyaman Ibu yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus dampak yang keduanya aksesibilitasnya. Nah terus yang ketiga, seperti apa bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknik pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital. Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Ya, silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan
1: tadi. Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan
3: ruangannya nyaman ya.
0: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari Perempat Sungai Liat ada yang enggak di mute nih monitor Zoom-nya. Di Perempat Sungai Liat.
1: Oke, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, ya.
2: Silakan dilanjut. Ya.
0: Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih Bu.
0: Iya.
1: Oke. Ya, Perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasun?
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk Bonana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tanggamus Lapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaum muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi
1: saya tidak rasa, ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang, kita suruh datang supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
0: Iya, jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan, perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga ini.
0: Iya. Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1.000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya, ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada Ibu, Ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria
0: ya. Cik Guria, tenang aja, nanti kita bisa, mungkin bisa saling, kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang baru belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah bergur ya.
0: Sudah bergur ya. Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses gak kemudian yang
1: enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial tuh bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasaran di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru, terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah, itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, Ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah, itu tanda kasih itu luar biasa Mbak bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi. Yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar. Mungkin
0: bidang ini masukan. Apa kayak nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
1: Oke, oke.
0: Bangka Pinang Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kalau menurut Ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya.
1: Kan, kuliner kan? Aduh,
0: bisnis itu, kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang okay. aja.
1: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya, Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi
1: ya.
0: Motivasi muda.
1: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu. Mm. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
0: Nah, justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya.
0: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya.
0: Yang bisa menghasilkan banyak.
1: Jadi ada plus minusnya juga ada ya.
0: Game
1: ya
0: lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena terkadang kan enggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten, proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun, seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu, di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh.
1: Oke.
0: Menyiasati.
1: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
1: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu, ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
0: Betul.
1: Karena masuk ke literasi digital gitu Bu ya.
0: Nah disinilah memang perlu balik-balik filter ya, kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan, karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Berarti lebih kepada mengarahkan
0: ya Bu ya? Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi. Bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan.
0: Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Iya. Pada dasarnya, apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali itu ditekankan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayo Po Mariana masih lanjut temenin di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Adisana Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan penyaluran bantuan sosial tahap kedua berjalan dengan lancar dan telah menjangkau hampir seluruh keluarga penerima manfaat. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bengkulu Utara, Afrianto, mengatakan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH telah disalurkan kepada 14.259 keluarga penerima manfaat, dan sementara bantuan pangan non-tunai atau BPNT telah diterima 25.101 keluarga penerima manfaat. Meski demikian, di sana masih terdapat 45 keluarga penerima manfaat yang belum dapat mencairkan bantuan akibat kendala verifikasi rekening karena ketidaksesuaian data kependudukan dengan data perbankan. Dinas Sosial menghimbau penerima manfaat yang mengalami kendala supaya segera memperbarui data kependudukan sehingga proses verifikasi dan pencairan bantuan dapat segera diselesaikan. Demikian di sana kabar kita pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trelvini, nantikan kabar kita berikutnya.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa air.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

Arizona, musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Arizona juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, manakah yang sudah rutin di sana lakukan selama musim panas?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana meski sering dianggap sepele, pemilihan minyak goreng ternyata penting untuk diperhatikan di sana. Jadi pengguna minyak tidak tepat itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama kalau kandungan lemak dan titik asapnya tidak sesuai dengan cara masak. Nah, minyak yang sehat umumnya mengandung lemak tak jenuh dan memiliki titik asap yang cukup tinggi. Jadi ada beberapa pilihan yang sering digunakan, antara lain di sana bisa pakai minyak zaitun, minyak alpukat, minyak wijen, dan juga minyak canola. Nah, setiap jenis minyak memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari kandungan nutrisi hingga kemampuan menahan panas saat memasak di sana. Karena itulah di sana cara memasak seperti menggoreng ataupun menumis juga menemukan tentunya jenis-jenis minyak yang digunakan. Nah, sebaliknya, minyak dengan kandungan lemak jenuh tinggi sebaiknya di sana batasi karena dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Arisana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo siang, dan nanti di Berendo petang ada Dangarpan yang ada di sana di Berendo petang. Kalau gitu terima kasih untuk kebersamaannya, jangan kemana-mana. Di Berendo petang ada Mela Bendandu bersama Dangarpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sana pemerintah Kota Bengkulu dan juga Badan Amil Zakat Bengkulu akan memfasilitasi seragam sekolah bagi siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama miskin atau kurang mampu yang dinyatakan lulus melalui jalur afirmasi menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra di Bengkulu usai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2006 hari Selasa kemarin mengecekan berkaitan dengan anak-anak kurang mampu dari jalur afirmasi atau kurang mampu, maka pihak pemerintah Kota Bengkulu akan memfasilitasi melalui Basnas Kota Bengkulu untuk pengadaan baju seragam. Sementara kabarnya di sana, Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemudaharaan mencatat penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat di Provinsi Bengkulu hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 62,35 miliar. Sekian kabar kita pukul 15 waktu Indonesia Barat dan selamat sore.

91,7 FM. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu. Saatnyo melah bedangdut.

Berdo sore dengan Dang Arfan Rahman. Kita dalam dangdutan petang hari kerisana. Ada dua lagu ya, satu Melodi Cinta, satu lagi Lesti bersama Judika, Bukan Karena Tak Cinta. Lagunya sedih Niana di sana. Kalau Roma tadi melodi cinta.

Ais, ada yang hobi dangdut di sana, boleh enggak bergabung? Boleh ikut di sana di dangdutan petang hariko. Kami tunggu sana-sana kami para pecinta Prope Bungkulu di Manoje Brado lah. Lari indu dengan sana-sana kami di kebun ya. Yang dulu rajin bergabung, kini mungkin banyak sibuk dah. Yang doang akan sehat ya, rezekinya lancar segalanya. Ada yang kurang sehat, mungkin pakai berbagai macam di sana, ada yang lutut lagi sakit, ah macam-macam. Mudah-mudahan lekas sembuh, semangat ya, bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Sana-sana kita yang di rumah sakit, tetap sabar ya. Semoga lekas sembuh, cek juga yang lagi pegawai, tetap semangat, semoga selesai tuntas. Kami kan kawani terus di sana, kesibukan petang dengan dangdutan sampai jam 17 kelak. Ada sana? Masih ingin bergabung boleh ya? Tadi ada pesanan dari Lean, Lean di Pasar Melintang. Endang Arpan WA ini tadi ya minta nganyikan lagunya dari Novia D dengan Wajah Palsu. Kita dengar sama-sama di sana.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adi sanak segalonyo para pecinta perempek Bungkulu, selamat sore. Yang poin bergabung, selamat bergabung. Kita istirahat kodai untuk lagu-lagu dangdutnya di sana yo. Kita ganti dengan lagu-lagu yang bernuansa islami kodai. Karena kita nantikan waktu azan asar petangku jam 15.38. Kini jam 15.36. Ada 2 menit lagi di sana yo. Jadi selamat mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat asarnya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Adik sana kita udem ke kudai, sudah ke kudai yo untuk lagu-lagu yang bernuansa islaminyo. Buat anak kami yang pai tiba di rumah, pai dem begawe, ada yang pai bangun jadi tidur. Kami informasikan lagi azan asar tadi jam 4:15 ya, lewat 40. Ya. Jadi kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga sholat kita Allah terima dan lebih mendapat ketenangan. Yang belum sempat mungkin masih di jalan, nanti pas sampai rumah untuk melaksanakan ibadah sholat asarnya. Nah, kini hari sana kami sampaikan kembali tepat pukul 16 ya. Kabar kita jam 16 waktu Indonesia Barat.
1: Berendo Petang, Prompat RRI Bengkulu.

Di sana kegiatan pemeriksaan kehamilan melalui tim pendamping keluarga TPK terus dilakukan untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan mencegah risiko komplikasi selama masa kehamilannya. Dalam pelaksanaannya, kader turun langsung ke rumah warga dengan pendampingan bidang untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Bidan tim pendamping keluarga Kandang Limun, Andini Rahayu, yang ngecek kegiatan pendampingan tersebut menyasar berbagai kelompok, mulai dari ibu hamil hingga calon pengantin. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan sebagai upaya pemantauan kesehatan keluarga secara menyeluruh. Sementara kabar lainnya di sana, Kementerian Sosial RI melalui Sentra Dharma untuk guna kembali memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada masyarakat melalui program asistensi rehabilitasi sosial. Kaliko Sentra Dharma guna melaksanakan pengukuran kaki palsu bagi penerima manfaat asal Kabupaten Bengkulu Utara di Aula Sentra Dharma Guna, Selasa 30 Juni 2026. Sebanyak 5 orang penerima manfaat masuk dalam usulan bantuan kaki palsu. Mereka merupakan penyandang disabilitas fisik yang membutuhkan alat bantu untuk menunjang mobilitas dan juga aktivitas sehari-hari. Sekian kabar kita. Selamat sore. Salam.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Halo di sana segalonya, terima kasih masih bersama kami. Dan kini kita masih dalam dangdutan bejoget kita. Edisi hari ini di sana, Selasa tanggal 30 Juni 2026. Nah, terakhir di sana bulan Juni 2006 kok. Mudah-mudahan kenangan sepanjang bulan Juni di sana berkesan. Ada yang dah elok, lupakan aja di sana. Berharap ke depan lebih elok lagi. Dan besok kita menyambut tanggal 1 Juli di sana. Mudah-mudahan di masa mendatang lebih elok lagi. Nah, caknya ini tidak bergabung sana kita nih. Coba kita terima kalau dia tidak bergabung di siko. Halo, assalamualaikum. Mas Riko, apa kabar Mas Riko? Alhamdulillah. Lagi ngapain di jam-jam saya ikut Mas Riko? Mana nih ayah pupuk ini? Lagi ada yang ngomong. Oke deh. Oh biasa. Ada lagu apa tuh? Oh tidak bisa tidur. Lagi siapa tuh Mas Riko? Dari lagu dari siapa itu? Oke deh. Oke. Oke deh. Siap, langsung kita hadirkan ya. Makasih. Waalaikumsalam Mas Riko, ada tamu juga dia kayaknya ya. Ada tamu disambut langsung lagu dangdut Nada Suraya bersama Nadi Baraka. Tak bisa tidur, langsung kita ringkan sama-sama. Tetap bersama kami di sana di RRI.

0: Melah Berdangdu. Joget kita.
1: Simila 1.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Baik, Arsana, terima kasih masih bersama kami di Berndo Sore. Salam dangdut, salam berjoget kita di Arsana petang hari ini dengan saya Irfan Rahmat sampai ke jam 17 untuk dangdutan. Ya, yang bergabung dengan kami boleh silakan di line telepon atau banyak yang aningkan radio. Terima kasih di sana. Selamat istirahat yang sudah tiba di rumah. Yang paling tidak balik enjak di gawiannya, hati-hati di jalan ya, apalagi yang menggunakan motor, mobil. Cukup ramai jam-jam ceku di sana. Dan jangan dah ini hati nak cepat sampai dengan ngebut-ngebutan, tiba-tiba terjadi hal yang diinginkan bayu di sana. Jadi tetap santai, tetap atur itu, ikuti aturan lalu lintas ya. Nah, tiap di rumah pasti nanti ceria, bahagia, ketemu dengan keluarga tercinta. Yang tidak pegawai petang juga selamat, siap-siap. Kita lanjut dari sana, ada dua anggrek Cikini Gonang Dia. Ini masih banyak lagu-lagu telah kita siapkan. Salam kompak, terus di udara di perempat.

Baik, ini sangat terima kasih masih bersama kami di dalam acara Dangdutan Petang Hariko pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Nah, nanti malam dan seterusnya kita terus nonton Piala Dunia di sana, Dak. Cuman keseruan Piala Dunia tahun ini di sana? Tim-timnya yang didukung apakah menang atau banyak yang kalah? Kalau nak ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia, di sana pacar bergabung setiap hari Sabtu di sana jam 3 sampai jam 3.30 atau jam 15 sampai 15.30, setengah jam gitu ngobrol-ngobrol di TikTok ya pacar di sana aningkan di Perempat Bengkulu.

0: Adik sana, terima kasih masih bersama kami. Lagu dari Kania, Sakit Minta Ampun. Ini sebagai lagu muka skito di Brendo sore untuk dangdutan kita di sana. Sampai jumpa lagi besok di acara yang sama dengan lagu yang berbeda. Ya, terima kasih kebersamaannya. Kita lanjut dengan lagu-lagu daerah kembali serta nanti banyak informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar adik sana segalonyo.
1: Melah Bedangdut Prompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Brendo Petang, Prompat RRI Bengkulu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Baik, peringkat, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Salam budaya, salam bahagia. Untuk di sana kami yang bergabung dengan kami, selamat bergabung lagu-lagu menemani suasana petangnya. Masih hadir untuk Anda di sana sampai jam 18 nanti.

0: Sis, bajunya bagus banget ya. Bahannya lembut lagi.
1: Iya dong. Aku kan milih bahan yang terbaik, organik. Bye deh sama bahan-bahan sintetis dan polyester.
0: Bahan sintetis dan organik? Emang bedanya apa, Sis?
1: Bahan organik lebih ramah lingkungan, Sis. Jadi nanti limbah-limbah dari produk fashionku ini bisa didaur ulang dan bisa digunakan lagi untuk bikin produk baru. Misalnya nih, aku bikin lagi jadi tas atau dijadikan aksen dan motif di pakaian.
0: Nah, kalau yang sintetis gimana?
1: Ya, yang sintetis sih 200 tahun pun belum tentu ya bisa dicerna lagi sama bumi. Apalagi kan industri fashion ini yang bakal menyumbang limbah kain dalam jumlah besar. Belum lagi kalau pakai pewarna sintetis, sangat berpotensi mencemari tanah juga air, Sis.
0: Berarti sebagai konsumen, kita harus sadar betul dengan produk yang dibeli dan digunakan ya, Sis?
1: Iya, Sis, betul itu. Bumi kan tempat tinggal kita bersama, berarti menjaganya juga tugas kita bersama dong.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Sis, bajunya bagus banget ya. Bahannya lembut lagi.
1: Iya dong. Aku kan milih bahan yang terbaik, organik. Bye deh sama bahan-bahan sintetis dan polyester.
0: Bahan sintetis dan organik? Emang bedanya apa, Sis?
1: Bahan organik lebih ramah lingkungan, Sis. Jadi nanti limbah-limbah dari produk fashionku ini bisa didaur ulang dan bisa digunakan lagi untuk bikin produk baru. Misalnya nih, aku bikin lagi jadi tas atau dijadikan aksen dan motif di pakaian.
0: Nah, kalau yang sintetis gimana?
1: Ya, yang sintetis sih 200 tahun pun belum tentu ya bisa dicerna lagi sama bumi. Apalagi kan industri fashion ini yang bakal menyumbang limbah kain dalam jumlah besar. Belum lagi kalau pakai pewarna sintetis, sangat berpotensi mencemari tanah juga air, Sis.
0: Berarti sebagai konsumen, kita harus sadar betul dengan produk yang dibeli dan digunakan ya, Sis?
1: Iya, Sis. Betul itu. Bumi kan tempat tinggal kita bersama. Berarti menjaganya juga tugas kita bersama dong.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana Pantai Gading akan menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Samo-Samo berstatus kuda hitam berambisi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Stadion Dallas Arlington. Pemenang dari laga Iko sudah ditunggu Brazil di babak 16 besar setelah tim Samba menyingkirkan Jepang dengan skor 2-1. Sekian kabar kita pukul 18 waktu Indonesia Barat dan selamat siang. Selamat petang maksud kami.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya. Dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal, nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur di antaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan." Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah, tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoa Allahumma musharrifal qulub, sharib qulubana ala ta'ati." Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Terima kasih masih bersama kami di Berdo sore ya, pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Selamat malam di sana, selamat istirahat, selamat menikmati makan malamnya ya, dengan lagu-lagu daerah mari kita dengarkan. Jelang kami sampaikan kabar kita pukul 19 kita dengarkan lagu Manado di sana ya. Hidup so tapuraga.

Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu layaknya ABC pada alfabet. Aksara Kaganga memiliki kemiripan dengan aksara Jambi, Lampung, Rencong, dan aksara lainnya yang merupakan satu rumpun aksara. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu pada zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang di

Di sana Universitas Islam Negeri UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan UIN Raden Intan Lampung menandatangani nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerjasama di Bandar Lampung Selasa 30 Juli 2026. Kesepakatan itu menjadi langkah strategis kedua perguruan tinggi dalam memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada ratangan kerjasama dilakukan oleh jajaran pimpinan kedua kampus dari UIN Raden Intan Lampung, hadir Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bambang Budi Wiranto, Direktur Pascasarjana Tulus Suryanto, serta para dekan dan unsur pimpinan lainnya. Sementara delegasi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dipimpin langsung oleh Rektor Khairuddin, turut mendampingi Wakil Rektor 3 Rahmat Ramdhani, Dekan Fakultas Syariah Lim Fahimah, serta sejumlah pimpinan unit lainnya. Informasi lainnya di sana, upaya memperkuat pelindungan perempuan dan anak terus dilakukan pemerintah Kabupaten Seluma melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepala DP3A PPKB Kabupaten Seluma bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke pimpinan wilayah Asia Bengkulu membahas sinkronisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekian kabar kita pukul 19 waktu Indonesia Barat dan selamat malam.

91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Selamat malam hari sana yang bergabung dengan kami. Selamat beraktivitas yang malam hari ini begawe. Yang istirahat juga selamat istirahat. Mudah-mudahan hari ini yang dikerjakan segalanya lancar, tuntas, ya. Nah, adik sana yang tentunya tetap nganingan siaran dan Arfa Rahman, terima kasih kebersamaannya. Pemerintah Kabupaten Kepayang mulai melakukan inventarisasi aset yang terdampak pembangunan revitalisasi tahap 1 Taman Santoso. Hari kau di sana. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek penataan ruang publik di pusat kota Kepayang. Tuh, yang orang Kepayang di sana. Kegiatan inventarisasi yang dimulai sekitar pukul 10.30 tadi dipimpin langsung oleh Bupati Kepayang Zurdi Nata. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepayang Hartono, ada Asisten Bidang Administrasi Umum Nyanyu Ilya Hasana, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Selengkapnya di sana pacak bacu di rri.co.id.

0: Sepenggal lagu dengan judul Entah Kaki Kudo yang dinyanyikan oleh Jalil Sofi mengingatkan kita dengan alat transportasi tradisional yang berwarna cerah merah, kuning, dan hijau, juga memiliki rumbai-rumbai pada tepi atap kendaraan yang menggunakan tenaga kuda sebagai penariknya ini. Selain suara sepatu kuda yang sangat khas, sesekali terdengar suara rintikan kuda yang sangat gigih dalam menarik delman mengantar penumpang ke suatu tempat. Alat transportasi yang ramah lingkungan dan sangat unik ini fungsinya tak lagi menjadi alat transportasi yang mengantar penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan menjadi salah satu wahana wisata di Pantai Panjang dan beberapa objek wisata lain di Bengkulu. Seiring dengan majunya teknologi, keberadaan delman di Bengkulu sudah sangat sedikit. Ada sekitar lebih kurang 20 unit delman yang hanya keluar saat di hari libur dan hari besar saja, atau untuk mengarak pengantin Bengkulu dan menyambut tamu-tamu besar daerah. Delman yang dahulu menjadi moda transportasi memiliki peran penting bagi masyarakat Bengkulu. Kini menjadi moda transportasi yang hanya digunakan pada saat dibutuhkan saja dan kurang menjanjikan lagi bagi pemiliknya karena tidak simbangnya antara pendapatan dan pengeluaran serta perawatan kuda dan delman. Seperti dituturkan oleh Pak Dedi yang telah menjadi kusir delman selama 12 tahun.
1: Bang Dedi udah berapa lama jadi tukang delman, Pak?
2: Kelas 3 SD.
1: Itu belajarnya dari mana, Pak?
2: Bapak kan ikan delman juga. Belajar dengan dia lah.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Nah, kalau sekarang kan delman ini sudah jarang. Mungkin hanya berapa unit lagi di Bengkulu, Bang?
2: Kita 20-an gini.
1: 20 ya?
2: Iya.
1: Sejak kapan tuh, Bang?
2: Sudah lama, tahun 2000 apa, Bang? 2012, 13. Sudah lama juga tuh. Enggak tahu kenang tahun berapa kan?
1: Heeh.
2: Kita ala lama lah itu.
1: Sudah lama ya?
2: Iya.
1: Sudah lama mulai
2: ada ojek di pasar Minggu. Dan aktif situ lagi kan, karena kalah ke ojek tuh kan.
1: Kalau sekarang bagaimana, Bang, pemanfaatan delman, Bang?
2: Itu lah, seminggu sekali nembang tuh.
1: Di mana, Bang?
2: Di Pantai Panjang.
1: Di Pantai Panjang.
2: Pok senter kan, kadang di Pasir Putih. Keliling.
1: Oh, keliling. Itu yang naik, yang mau kemana aja tuh, Bang?
2: PP, belum pergi tuh.
1: Belum pergi?
2: Iya.
1: Dari tujuannya?
2: Tidak, dari pinggir sisa pantai lah, situlah.
1: Jadi untuk wisata ya, Mas?
2: Iya, untuk pariwisata kan.
1: Kalau untuk tarif?
2: Tidak nentu itu. Kadang itu 20, kadang itu selawe. Tidak nentu kan, nengok penumpang juga kan. Kadang ada, banyak dapat, kadang tidak, kadang dikit kan. Paling tarif itu kita 20-30.
1: 20, antara 20.000 sampai 30.000 rupiah. Iya. Kalau sekarang menurut Abang, ada sekitar 20 delman yang ada di kota Bengkulu. Jadi sekarang semuanya aktif atau bagaimana, Bang?
2: Ini tuh seminggu sekali itu bukan tiap hari, bukan kan amanat merah hari Minggu kan, kayak apa di bulan Lebaran kayak mana itulah.
1: Jadi kalau hari-hari biasa bagaimana, Bang?
2: Biasa yo di Pantai Panjang mengunjungi tidak ada kan, sepi.
1: Kalau menurut Abang sebenarnya delman ini potensinya besar nggak, Bang, untuk menghidupi keluarga begitu?
2: Kalau di ini delmanian nggak juga bisa kalau tidak ada sambilan, ada kejualan lain kan. Apalah seminggu sekali nambang kan?
1: Ya.
2: Kadang dapat 300, kadang tidak dapat. Kadang aja cari duit 100 saja, mujur kan?
1: Mujur.
2: Iya. Nengok penumpang kadang sepi kan? Dikit dapat.
1: Abang, kalau untuk hari Sabtu Minggu itu rutin atau bagaimana?
2: Paling hari Minggu aja. Kadang ada sambilan kan? Kadang tuh Sabtu Minggu nambang juga.
1: Kalau untuk harapannya ke depan, Bang, terhadap delman ini apa, Bang?
2: Harapan ini delman, kayak itulah. Mau satu kami itu tempat ngadu dah ada lagi kan? Tak pasal Minggu kan, tempat delman tidak ada lagi kan, tempat delman itu memang masih ada di situ kan, dibikin orang parkiran kan, tadi banyak dipakir orang kan, tuh ojek udah banyak kan. Kalau dulu masih enak di pasar Minggu tuh, keluar jam 4 masih banyak, aduh dapat uang kan. Kali ini mana tidak dapat, kalah dengan ojek tuh kan.
0: Memang sangat mengkhawatirkan, delman yang minim peminat juga minim perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga populasi delman Bengkulu semakin hari semakin sedikit. Hal ini juga diperparah dengan mahalnya spare part atau suku cadang untuk memperbaiki atau membuat delman. Untuk memperbaiki delman, para kusir dan pemilik delman harus memesan terlebih dahulu ke Sumatera Barat atau Padang. Seperti yang dituturkan Bapak Johan Safri, pemilik delman di kawasan Kelurahan Malabro, Kota Bengkulu.
2: Kuda dari Padang. Kuda saya itu dari Solo. Kuda Padang aja sekarang saya ada 10 ekor dulu nih. Sebab kuda Padangnya enggak lain dari kuda kita ini. Sejak banyak kemasukan kuda itu dari Pagar Alam. Sekarang kuda Pagar Alam terkecil-kecil, enggak mau ambil lagi termasuk ambil kuda dari Padang.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang masih bisa enggak kira-kira apa delman ini menjadi transportasi begitu?
2: Masih sekarang. Kadang-kadang satu hari minggu itu sering di Pantai Panjang. Atas yang biasa di tubuh depan rumah gedung daerah. Nah itu, nah kalau pergi situ kan nanti.
1: Oh.
2: Kalau tarik itu kalau di gedung daerah itu termasuk di pantai ya, tarik itu sekeliling, ini bukan empat orang, satu tarik enggak apa, tiga atau empat, 25. Itu sekeliling ini dari rumah gedung daerah, lewat benteng, lewat kampung, lewat penjara, lakinya SD 1, itu 25. 25-20 lah kadang-kadang.
1: Kalau untuk delman sendiri, perawatan kuda dan sebagainya susah nggak Pak?
2: Kalau nggak biasa susah. Nomor satu rumput, dedak, sagunya, nggak dimandikan, digosokin.
1: Duka-duka, mempunyai sado atau delman Pak?
2: Ini dari adik saya tuh dari tahun 30 SPKI.
1: Iya.
2: Nah, itu mulainya nomor satu. Buat itunya kelas 5 SD. Kalau mau sado, dulu udah besar SD, saya kecil-kecil.
1: Itu berarti turun-temurun Pak?
2: Iya, temurun salah satu anaknya.
1: Kalau untuk perawatan, sadonya sendiri bagaimana Pak?
2: Sadonya itu Pak, kalau ada kerusakan, umpamanya peletnya itu putus, kita perbaiki. Nah, satu, kedua lagi, darahnya itu lagi kotor, diganti. Apalagi main di pantai, banyak makan karat.
1: Kalau banyak memang enak Pak, spare part dan sebagainya.
2: Ya.
1: Ini bagaimana Pak? Sekarang kan udah dikit.
2: Kalau udah dikit, ini susah satu penggantinya ala-ala anak spare. Kita mesti beli-beli ke Padang, sini nggak ada jualan kecil per tadi gitu kan. Kadang-kadang pakunya ke Padang ambil, buatnya nggak ada sini. Saya kadang-kadang pagi gini ke mana ke Bukit Tinggi, kadang beli itu 500, 500 biji.
1: Berarti mahal juga untuk perawatannya Pak?
2: Wah, kuat Pak, ya mahal gini. Apalagi sekarang ini orang-orang yang buat sepatu tuh pakunya nggak ada di Gili Bungkulu.
1: Kalau melihat dulu, kemudian sekarang kondisi delman ini yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, ini bagaimana Pak?
2: Sekarang pendapat lebih naik. Pendapat lebih besar sekarang dari dulu.
1: Kenapa Pak?
2: Nah, kenapa? Nomor satu sadonya agak kurang.
1: Iya.
2: Nah, kedua lagi sering-sering dipakai-pakai oleh pejabat. Dalam zaman dulu dijarang oleh pakai pejabat. Bama ada pesta-pesta. Nah, sekarang banyak dipakai.
1: Berarti lebih baik ini daripada
2: dulu. Kalau sekali dipakai itu kalau pesta itu, kemarin tuh anak pen tuh 250 sekeliling tuh. Lebih enak. Kalau dulu nggak ada, jarang dipakai oleh kemantin zaman dulu. Zaman kini dipakai. Karena apa nama kata orang tuh, kendaraan yang tradisional yang lama.
1: Berarti semakin antik semakin mahal ya Pak?
2: Iya.
0: Sayang rasanya jika moda transportasi yang tradisional serta memiliki nilai seni yang sangat tinggi, sangat sedikit yang peduli. Memang para pemilik delman atau kusir, mereka tidak terlepas dari faktor keturunan dari ayah atau kakak mereka yang telah menjadi pendahulu berprofesi sebagai kusir delman, sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan profesi yang turun-temurun. Akankah hanya mereka yang peduli terhadap eksistensi delman di Bengkulu?

lagu Arang Tampurung di sana. Mantap juga lagunya di sana. Nah, kami juga memastikan kepada sanak-sanak kami kaum muslimin di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, kini lagu kumandang azan Isya, selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Satu informasi kami sampaikan kembali buat di sana segalanya. Informasi-informasi untuk memperbarui ruang informasi di sana kami, ya. Jadi di sana di Benteng itu sebanyak 350 tukik baru menetas di rumah konservasi penyu Alun Utara. Itu di Desa Pikit Nyaring di sana, Kecamatan Pondok Kelapo. Jadi Momeneko dimanfaatkan sebagai wisata edukasi bagi masyarakat yang anak-anak selama liburan sekolah. Liburan sekolah menjadi waktu yang tepat mengenalkan anak-anak pada satwa yang dilindungi. Rumah konservasi fasi penyu alam Alun Utara di Desa Pikit Nyaring kini memiliki sekitar 350 tukik yang baru menetas dan masih menjalani perawatan. Sehingga Ketua Konservasi Penyu Alun Utara, Zulkarnaidi, nyengecek segala tukik tersebut netas beberapa hari lalu. Jenisnya dari penyu lekang dan penyu sisik yang berasal dari telur-telur hasil penyelamatan di kawasan santai. Itu di sana. Yang selengkapnya di sana, Pak Jabacu, ini informasi saya dapatkan dari Harian dari Bengkulu. Jadi kalau sana-sana kami nak nengok, itu di Pikit Nyaring di sana. Mungkin seru ya nengok-nengok sambil jalan-jalan dengan kawan-kawan. Kita nganingkan lagu kembali. Tetaplah bersama kami. Masih banyak informasi akan kami ketengahkan pada di sana sekalian.

kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan tungku tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Kapten Salim Batubara merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berjuang di wilayah Kepahyang. Prajurit gagah berani yang menjabat Komandan Batalion 1 Bengkulu akhirnya gugur setelah disergap 2 tank panser dan 1 tank mini pasukan Belanda. Kapten Salim Batubara merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berjuang di wilayah Kepahyang. Prajurit gagah berani yang menjabat Komandan Batalion 1 Bengkulu akhirnya gugur setelah disergap 2 tank panser dan 1 tank mini pasukan Belanda. Salim Batubara tewas tertembak di areal persawahan di tepian Sungai Air Koto, Desa Penanjung Panjang, Tebat Karai, Kepahyang, 11 Februari 1949. Sebelum disergap, Salim Batubara bersama pasukannya sedang berada di Desa Embong Ijo, Bermani Ilir. Tiba-tiba muncul pasukan Belanda yang diperkuat 2 tank panser dan 1 tank mini yang langsung mengepung tempat persembunyian Salim Batubara dan pasukannya. Kepahyang memiliki beberapa prajurit yang gagah berani yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Mereka adalah Letkol Santoso, Kapten Salim Batubara, Kapten Syahrial, dan Sersan Abu Hanifah. Nama para pejuang ini hanya dimanfaatkan sebagai nama jalan di kota Kepahyang.

Rumah Bung Karno. Jika berkunjung ke Bengkulu, sempatkan singgah sejenak ke rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu. Sebuah rumah bergaya lama yang dulunya milik seorang saudagar Tionghoa, kini telah menjelma menjadi objek wisata sejarah. Karena disinilah Bung Karno menjalani masa-masa pengasingannya pada tahun 1938 hingga 1942 setelah dipindah dari ND Flores. Di rumah inilah, Soekarno kemudian mengenal Fatmawati, gadis cantik dari kota Bengkulu yang kemudian dipersuntingnya menjadi istri. Rumah pengasingan yang didiami Bung Karno ini bukan hanya menjadi objek wisata sejarah Bengkulu, bahkan menjadi nominasi situs wisata sejarah terpopuler oleh Anugerah Pesona Indonesia 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata. Bekas-bekas pengasingan Bung Karno dulu dijadikan objek wisata. Dari ranjang besi tempat tidur Bung Karno, ratusan eksemplar buku berbahasa Belanda di kamar dan ruang tamu, termasuk surat cinta Soekarno untuk Fatmawati. Surat cinta yang tak lekang oleh waktu.

Adik sana, upayo memperkuat pelindungan perempuan dan anak terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepala DP 3A PPKB Kabupaten Sleman bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke pimpinan wilayah Asiah Bengkulu. Tubuh-tubuh membahas sinkronisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertemuan berlangsung di gedung PWA Bengkulu, Kompleks Panti Asuhan Asiah Kasih Ibu, Kota Bengkulu. Hariko, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi perempuan dalam upaya pelindungan perempuan dan anak. Sekian kabar kita pukul 20, saya Arpan Rahman, selamat malam, salam budaya.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ada sana dengan berakhirnya kabar kita dan Arpa Rahman sampaikan tadi, maka tuntas sudah kebersamaan saya di Bendo Sore. Hariku Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan tentunya di sana, besok kita lah bulan Juli ya di sana. Tanggal 1 Juli ya. Semoga bulan Juni yang telah kita lewati, yang baik, semoga semakin baik. Yang ini doi lo, ini doi lemak, semoga digantikan dengan lebih baik lagi. Saya pamit dari sana yo. Jangan kemana-mana karena Dongah Kamal ya dengan kawan-kawan Bernama Malam akan ngawani suasana malam di sana di Perempek Bengkulu ko sampai kelak jam 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit dari sana. Selamat malam segalonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bernama Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Legenda Batu Berambai. Sebuah cerita legenda dari Provinsi Bengkulu tentang cinta yang boleh jadi tidak menemukan ujung yang dikehendaki. Tapi pada akhirnya, pilihan ada dalam genggaman. Bebas untuk memutuskan, tidak akan bersama siapapun, kecuali bersama orang yang memang sudah merebut hati.
2: Keinginanmu ditolak, kau kobarkan peperangan.
1: Raden Serdang Irang diperankan oleh Andika Nugraha.
3: Kubunuh kau, iya!
1: Raja Pulau Perca diperankan oleh Anggrid Nardianto.
4: Aku tidak sudi hidup bersama pembunuh sepertimu.
1: Intan Nofriza memerankan Putri Renung Bulan.
5: Dan rasa-rasanya tidak lama lagi, ayah akan meninggalkan kalian.
1: Raja diperankan oleh Mukhairi.
6: Jika Putri mau menjadi istriku, aku pastikan dia akan menjadi wanita paling berbahagia.
1: Dan Hari Handika memerankan Raja Sungai Lemau.

0: Alkisah. Di daerah Rejang, Bengkulu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tersebut berkembang menjadi sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Raja mempunyai seorang putra bernama Raden Serdang Irang dan seorang putri bernama Putri Renong Bulan. Raden Serdang Irang adalah seorang pangeran yang tampan dan berbudi perkati luhur. Selain itu, ia juga mahir bermain silat dan menguasai ilmu peperangan. Tidak seorang pun di negeri itu yang mampu mengalahkan kepandaiannya. Sementara itu, Putri Renong Bulan adalah seorang putri yang cantik dan rupawan. Wajahnya cerah dan berseri-seri memancarkan sinar keagungan. Rambutnya panjang terurai dan berwarna hitam berkilauan. Senyumnya pun sangat manis, seolah-olah memancarkan sinar kebahagiaan. Selain cantik, Putri Renong Bulan juga memiliki sifat lemah lembut dan amat pandai menenun. Hampir setiap hari, ia menghabiskan waktunya menenun kain dengan corak yang indah. Dengan segala kelebihan itu, maka tidaklah mengherankan jika sang putri menjadi kebanggaan keluarga istana. Suatu hari, ketika Putri Renong Bulan sedang asik menenun dan Raden Serdang Irang sedang berlatih silat, tiba-tiba mereka dipanggil oleh sang raja untuk menghadap. Keduanya pun menghentikan kegiatan mereka dan segera memenuhi panggilan sang ayah.
1: Ada apa, Ayah? Kenapa Ayah tiba-tiba memanggil kami?
2: Iya, Ayah. Ada apa? Apa ada sesuatu yang mendesak?
3: Loh, masa Ayah tidak boleh meminta bertemu dengan anak tanah Ayah sih? Sedang sibuk betul rupanya kalian, ya?
2: Bukan begitu, Ayah. Tapi kan jarang-jarang Ayah memanggil kami seperti ini. Apalagi, Ayah tahu kan, kakak sedang berlatih silat dan aku sedang menenun. Tumben, iya kan, Kak?
1: Iya, Ayah. Tumben. Ini pasti ada hal yang mendesak. Ayo, Ayah, ceritakan pada kami apa yang sedang terjadi.
3: Begini, putra-putriku. Raden Serang Irang, Putri Renong Bulan, umur Ayah sudah semakin tua, dan rasa-rasanya tidak lama lagi Ayah akan meninggalkan kalian.
2: Hah? Maksud Ayah? Kenapa bicara seperti itu, Ayah? Ayah sakit. Aku panggilkan tabib kerajaan sekarang, ya, Ayah. Ayah tidak boleh bicara yang tidak-tidak.
3: Putri, bukan begitu maksud Ayah. Meskipun Ayah tampak sehat, namun Ayah mempunyai firasat bahwa Ayah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Ayah ingin kalian pandai menjaga diri.
1: Sebenarnya sulit bagi kami membicarakan hal-hal seperti ini, Ayah. Tapi tidak apa-apa. Silakan Ayah lanjutkan.
3: Anak-anakku, Ayah hanya ingin kalian selalu mengingat pesan-pesan Ayah. Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai. Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama. Putraku Serdang, jika kelak Ayah benar-benar pergi, jagalah adikmu baik-baik.
1: Baik, Ayah.
2: Ayah, apapun yang Ayah katakan saat ini pada kami, tapi aku selalu mendoakan Ayah sehat, berumur panjang, tidak akan pernah meninggalkan kami. Pesan Ayah akan selalu kami ingat.

0: Tidak lama berselang, raja benar-benar meninggal dunia. Seluruh keluarga istana dan rakyat negeri itu berkabung. Semuanya merasa sedih karena kehilangan seorang raja adil dan bijaksana. 7 hari setelah raja dimakamkan, Raden Serdang Irang dilantik menjadi raja.
1: Kakak, selamat ya. Sekarang kakak sudah menjadi raja. Aku doakan kakak bisa seperti ayah, bahkan lebih. Lebih adil, lebih bijak, lebih segala-galanya.
2: Terima kasih, adik. Bukan hal yang mudah bagi kakak mengemban tugas sebagai raja. Tapi tenang, kakak akan melakukan semua hal terbaik yang bisa kakak lakukan.
1: Ngomong-ngomong, kakak masih ingat pesan ayah kan?
2: Yang tentang asin dan pedas itu, Dik.
1: Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai.
2: Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama. Begitu kan?
1: Sejauh apapun ayah pergi, bahkan dalam dimensi yang sudah tidak sama lagi, tapi ayah akan tetap di hati kita ya, Kak.
0: Raden Serdang Irang menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, mewarisi sifat-sifat kepemimpinan ayahnya. Bahkan, sejak menjadi raja, kerajaan tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ia rajin menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan pertama yang diajak kerjasama adalah Kerajaan Sungai Lemau yang juga dipimpin oleh seorang raja muda. Kedua raja muda itu saling mengunjungi satu sama lain ke kerajaan masing-masing. Suatu hari, ketika berkunjung ke kerajaan Raja Serdang, Raja Sungai Lemau bertemu dengan Putri Renong Bulan. Ia terpesona melihat kecantikan dan kesantunan perangai sang putri. Sejak itulah, Raja Sungai Lemau jatuh hati dan berniat untuk melamar Putri Renong Bulan. Maka disampaikanlah niat itu kepada Raden Serdang.

0: Bro, kenapa tidak pernah cerita sih?
1: Hah? Cerita apa, bro?
0: Itu, adikmu cantik sekali, santun pula. Sekali lirik, rasanya ingin langsung kubawa ke KUA.
1: Aduh, maaf ya, bro. Itu adikku satu-satunya. Aku sudah diamanatkan oleh ayah untuk menjaga putri itu.
0: Tapi, aku serius, bro. Kamu kan juga tahu kalau aku sedang mencari calon istri. Selain itu, kamu juga udah cukup lama kan bersahabat dengan aku. Boleh tidak jika aku mau menaikkan level kedekatan kita ini? Dari sahabat menjadi adik ipar.
1: Wah, kilat ya bro. Takut ditikung sama yang lain ya. Tapi begini bro, meskipun kita bersahabat, aku tidak bisa memutuskan hal seperti ini sendirian. Ya setidaknya aku harus tanya dulu sama sang putri.
0: Siap, jika putri mau menjadi istriku, aku pastikan dia akan menjadi wanita paling berbahagia, bro. Tapi, jika nanti aku ditolak, aku tidak akan memaksa. Aku menghargai apapun keputusannya.

0: Gayung ternyata bersambut. Sang putri bersedia menerima lamaran dari Raja Sungai Lemau. Pada hari yang disepakati, mereka pun ditunangkan. Pernikahan mereka rencananya akan dilangsungkan sebulan kemudian. Sejak bertunangan dengan sang putri, Raja Sungai Lemau semakin rajin berkunjung ke kerajaan Raja Serdang. Sementara itu di tempat lain, tersebutlah seorang raja yang bertahta di sebuah kerajaan besar dan megah di Pulau Perca, Aceh. Raja itu sudah lama mendengar mengenai kebesaran dan kemegahan kerajaan Raden Serdang. Tidak hanya itu, kerajaan Raden Serdang juga sudah terkenal memiliki seorang putri yang cantik jelita hingga ke berbagai negeri. Raja Pulau Perca Negeri yang mendengar kabar tersebut segera berangkat ke Rejang bersama banyak pengawal, melalui laut dan sungai dengan menggunakan kapal besar. Mereka melamar Putri Renong Bulan. Setiba di istana Raja Serdang, utusan itu segera menyampaikan lamarannya. Lamaran mereka pun langsung ditolak oleh Raja Serdang karena adiknya telah bertunangan.
1: Maaf Raja Pulau Perca, bukan maksud hati untuk menolak pinangan dari Anda. Tapi adik saya telah bertunangan dengan Raja Sungai Lemau. Dan itu terjadi jauh hari sebelum Tuan kesini untuk melamar sang putri.
2: Loh. Mereka kan baru bertunangan. Orang yang sudah menikah saja masih bisa berpisah kok. Aku menginginkan putri menjadi istriku, Raja Serdang.
1: Wah, maaf tidak bisa. Mereka sudah saling mencintai dan sebentar lagi menikah. Anda masih bisa mencari wanita lain dan tidak kalah cantiknya dari adik saya. Ada langit di atas langit, Raja. Tentu masih ada kecantikan lain selain sang putri.
2: Aku bisa membayar mahar 10 kali lipat dari yang diberikan Raja Sungai Lemau itu. Atau katakan, berapa mahar yang kalian inginkan, aku akan berikan.
1: Sudah aku katakan, tidak. Tidak bisa. Adikku sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Tidak bisakah kau hargai itu dan mencari wanita lain saja?
2: Aku tidak suka ditolak, Raja Serdang. Prajurit, serang kerajaan ini! Serang! Akan aku hancurkan kerajaanmu ini, Raja Serdang! Agar kau tahu resikonya menolak apa yang telah aku minta.
1: Kau benar-benar raja yang egois. Keinginanmu ditolak, kau kobarkan peperangan. Sudah tepat keputusanku menolakmu menjadi bagian dari keluarga kami.
2: Banyak omong, kubunuh kau! Ya!
1: Pengawal, tolong selamatkan adikku. Tolong!
0: Raja Serdang pun tewas dalam penyerangan itu. Sedangkan Putri Renong Bulan berhasil ditawan. Ia pun meronta-ronta meminta dilepaskan saat hendak dibawa naik ke kapal. Beberapa saat kemudian, kapal itu bergerak meninggalkan pelabuhan. Sang putri hanya bisa meratapi nasibnya yang menimpa kakak dan para kerabatnya. Hatinya sangat sedih, dan air matanya terus menetes membasahi pipinya yang kemerah-merahan.

0: Putri, Putri, maafkan aku. Bukan maksudku membunuh kakakmu, tapi semua karena terpaksa. Aku hanya ingin menikahimu, Putri. Bisakah engkau berhenti menangis seperti ini? Aku berjanji, aku akan membahagiakanmu, Putri, sampai kapanpun.
1: Diam kau! Kenapa tidak kau bunuh saja aku sekalian? Aku tidak sudi hidup bersama pembunuh sepertimu. Apalagi menjadi istrimu. Tidak, aku tidak sudi.
0: Putri, lama-lama kau akan terbiasa denganku. Yakinlah, suatu saat kau akan mencintaiku, Putri.
1: Oh iya? Tahu apa kau tentang cinta? Baru saja kau memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Aku dengan kakakku, aku dengan calon suamiku. Jika aku tidak bisa hidup berbahagia dengan orang-orang yang aku cintai, maka aku pun tidak akan sudi hidup denganmu. Tidak sudi!
0: Apa maksudmu?
1: Tidak sudi!
0: Putri, kamu mau kemana, Putri?

Putri sungguh tidak rela hidup bersama seorang pembunuh yang sudah memisahkannya dari kakak dan calon suaminya. Dengan rasa sedih dan amarah, Putri melompat dari kapal dan terjun ke dalam air. Pada saat ia melompat, rambutnya yang panjang tetap terurai. Ajaibnya, tubuh sang putri perlahan-lahan berubah menjadi batu dengan rambut terurai. Batu penjelmaan Putri Renung Bulan itu kemudian dinamakan Batu Berambai, yang artinya batu berbulu halus dan panjang.

Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Legenda Batu Berambai. Sebuah cerita legenda dari Provinsi Bengkulu. Naskah oleh Intan Nofriza Kamalasari. Teknik montase Anggrid Nardianto. Dan saya, Feby Pravitasari. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Sembilan satu koma tujuh perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama.
1: Ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka kenyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan! Hebohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho, sulit opeda. Mama! Mama ulat di dekat ketora, ho!
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau mau? Yo narin yo, hani dibawa mon kodre.
3: Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
4: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Onim Fakfak.
1: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
5: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai kopu pace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai, ya.
1: Oke.

0: Di sana kabar gitu pukul 21 waktu Indonesia Barat, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SD dan SMP tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dibuka pada Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi ajang pembinaan prestasi olahraga sekaligus penguatan karakter bagi peserta didik dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Pembukaan O2SN dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Henry Cesar. Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu. Dan dalam sambutannya, Zul Henry Cesar menegaskan bahwa O2SN bukan sekedar ajang meraih medali dan prestasi. Menurutnya kegiatan itu menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta memperkuat nilai-nilai sportivitas dan juga disiplin. Informasi selanjutnya, di sana berdasarkan dokumen kajian darurat abrasi pesisir Provinsi Bengkulu, abrasi telah menghilangkan lebih dari 712 hektar daratan pesisir di 7 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, Bengkulu Utara menjadi wilayah paling terdampak, yakni dengan kehilangan daratan mencapai 351,3 hektar. Kajian tersebut juga menyebut sepanjang 190 km garis pantai di Provinsi Bengkulu mengalami abrasi aktif. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu. Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja, mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh?
2: Ah kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit Teh.
2: Wah hebat, aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Anantakusuma.

0: Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dinda namun kuat dulu ke fun ma.
1: Apa tuh?
0: Ke fun dong.
1: Eja mah ngerera aja lah yuang.
2: Beda, awak kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awak.
0: Pak hebat mana nye? Ajo kehilangan bini. Sikal aja bimbing ah, orang kami. Jangan lepaskan tangan Ajo.
3: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Di sana kabar gitu pukul 22 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Bengkulu terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 sebesar 400 miliar rupiah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan 113.398 lembar surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, pajak bumi dan juga bangunan atau PBB kepada wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bengkulu telah melakukan pencetakan massal SPPT PBB sejak Februari 2026. Langkah itu dilakukan agar proses penagihan dapat berjalan lebih cepat dan penerimaan pajak segera masuk ke kas daerah. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Noni Yulesti mengatakan percepatan distribusi SPPT PBB ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk menekan angka tunggakan pajak yang masih terjadi di masyarakat. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali memperoleh tambahan kuota program bantuan bedah rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan rehab rumah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Teddy Setiawan mengatakan dengan adanya tambahan kuota tersebut membuat jumlah bantuan bedah rumah tidak layak huni di Bengkulu Selatan menjadi lebih meningkat. Total kuota bedah rumah Bengkulu Selatan mencapai total 300 unit. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana kabar itu pukul 23 waktu Indonesia Barat, Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu bersama Badan Pengurus Daerah atau BPD HIPMI Bengkulu memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan literasi produk mikro syariah bertema pembiayaan produktif pegadaian bagi UMKM dan pengusaha muda yang digelar di Kota Bengkulu. Kegiatan itu bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan berbasis syariah. Selain itu juga, program tersebut diharapkan membuka akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM dan pengusaha muda di Provinsi Bengkulu. Pemimpin cabang Pegadaian Syariah Bengkulu, Heriadi, mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap pegadaian cuman menyediakan layanan gadai, padahal Pegadaian Syariah kini memiliki berbagai produk keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha kita di sana. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita terakhir di hari Iko, dan bakal ada lagi kabar kita selanjutnya besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tapi siaran kita masih akan tetap berlanjut di sana hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat kelak. Jadi masih ada sekitar 1 jam lagi kita bersama.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Selamat pagi adik sanak dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM Suara Budaya Bengkulu. Balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 1 Juli 2026. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91.7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang.

Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: Semangat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Arisana PMK Bengkulu Selatan kembali memperoleh tambahan kuota program bantuan bedah rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan rehab rumah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan, Teddy Setiawan, mengatakan dengan adanya tambahan kuota tersebut, menjadi jumlah bantuan bedah rumah tidak layak huni di Bengkulu Selatan menjadi meningkat, yang total kuota bedah rumah Bengkulu Selatan mencapai total 300 unit. Peningkatan kuota tersebut tidak lepas dari proses pengawalan program melalui jalur aspirasi Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. Tambahan bantuan RTLH ini turun secara bertahap. Kabar berikutnya di sana, U2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD dan SMP Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dibuka pada Selasa 30 Juni. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan prestasi olahraga sekaligus penguatan karakter bagi peserta didik dan dari seluruh kabupaten dan kota Bengkulu. Pembukaan U2SN dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Hendri Kesar. Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu. Panitia mengajak seluruh peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik selama pertandingan berlangsung. Selain mengejar prestasi, para atlet diharapkan menjadikan U2SN sebagai pengalaman berharga dalam mengembangkan kemampuan, menjunjung kejujuran, dan memperkuat sportivitas. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat ada di sana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gigot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini

0: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
1: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
2: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
3: Kalau Krisna sendiri sebagai
2: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
3: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
2: Iya, sering.
3: Sering dimanjak ya?
2: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
4: Asal mulanya gitu begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
1: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
5: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
0: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tariknya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
3: Dan situ ada Haji Bokir juga.
0: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
1: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
0: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
1: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
0: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
3: Termasuk tiap hari melihat topeng.
0: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya

0: Sudah dua dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar, seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
1: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
2: Tapi kalau anak ibu sendiri?
1: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
0: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
3: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
2: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
3: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
0: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Nah, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Nah, ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Syarifah,
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

91,7 FM RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Selamat pagi, pagi, wis. Edisi 1 Juli 2026, kita semangat dulu di sana di pagi ke ya, sama bagas ditemenin sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang habis terima kajian, yang rekening semalam jeding-jeding, wis. Langsung aja di sana, yo. Untuk kebahagiaan pagi kok kita putarkan dulu lagu Los Dol Mumpung Tanggal Muda.

Ada sih lah, mungkin ada pendukung Prancis kalau di Sikoyo tadi. Baru aja selesai pukul 6 tadi ya. Prancis menang 3-0. Wih, cocok ya menang meyakinkan lolos ke babak 16 besar melawan Swedia. Yang dimana 2 gol dicetak oleh Mbappe. Wih, keren sekali ya. Mbappe menjadi top scorer sementara Piala Dunia 2026. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 1 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada dini hari,

dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia pada Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jenak berdasarkan dokumen kajian darurat abrasi pesisir Provinsi Bengkulu, abrasi telah menghilangkan lebih dari 712 hektar daratan pesisir di 7 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, Bengkulu Utara menjadi wilayah yang paling terdampak, yakni dengan kehilangan daratan mencapai 351,3 hektar. Kajian tersebut juga menyebut sepanjang 190 km garis pantai di Provinsi Bengkulu mengalami abrasi aktif. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bengkulu Utara, Dodi Hardinata, mengatakan, pemerintah daerah sejak tahun 2023 telah berulang kali menyampaikan usulan penanganan abrasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, belum mendapatkan respon positif dari kementerian. Pemkab menilai penanganan abrasi tidak lagi dapat ditunda, mengingat ancaman terhadap pemukiman, infrastruktur, dan kawasan pesisir terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabar berikutnya di sana, Pemkot Bengkulu terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan mengejar target pendapatan asli daerah tahun 2026 sebesar Rp400 miliar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan 113.398 lembar surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak. Bapenda Kota Bengkulu telah melakukan pencetakan massal SPPT PBB sejak Februari 2026. Langkah dilakukan agar proses penagihan dapat berjalan lebih cepat dan penerimaan pajak segera masuk ke kas daerah. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti, mengatakan percepatan distribusi SPPT dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk menekan angka tunggakan pajak yang masih terjadi di masyarakat. Selain pendistribusian fisik, Pemkot Bengkulu juga terus mendorong pemanfaatan sistem pembayaran pajak secara digital. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sekaligus meningkatkan transparansi pembayaran. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.